0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Hari ini kita akan mempelajari sebuah kata yang berurusan dengan kata bungkuk, orang yang bungkuk. Dan mohon maaf terlebih dahulu sebab dalam tayinya, dalam melukiskan orang bungkuk, nama untuk orang bungkuk, kadang agak tidak begitu kita bisa terima untuk orang-orang sekarang. Tetapi untuk orang-orang di zaman dulu, mereka akan mengibaratkan bentuk seseorang dengan sebuah satwa yang sering dijumpai, misalnya kura-kura. Nah, bagaimana? Ada apa gerangan? Yuk, segera kita simak. 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Orang yang bungkuk tayinya
5: Unkyu Unkyu
4: Orang yang bungkuk mandarinya
5: 驼背的人
4: Nah teman-teman kembali ke kata tayinya tadi. Nah kata tadiHanya berlaku dalam pepatah Taiwan ini. Tapi sebenarnya, kata orang bungkuk untuk tayinya bisa seperti ini.
5: 一般来说，我们不会念成 unkyu， 形容驼背的人在台语里面会念成 kiao gue， kiao gue， 阿达乌 gu bui， gu bui， gu bui 的意思就是乌龟背的意思，像乌龟背一样的那个样子。
4: Yang berarti orang yang bungkuk atau orang yang punggungnya seperti kura-kura. Jadi meskipun bagi kita sekarang adalah sebuah kata yang tidak begitu pada tempatnya, tetapi begitulah orang di zaman dulu melukiskan orang yang bungkuk atau menamai kata bungkuk. Jadi kita pelajari dari sisi literasinya saja.Bagaimana dengan kata kerja jungkir balik? Jungkir balik tayinya?
5: Palendao. Palendao.
4: Jungkir balik mandarinya.
5: Fangkendo. Fangkendo.
4: Ia suka sekali berjungkir balik. Ta hen si huan fangkendo. Nah, bagaimana dengan kata ini menguras tenaga? Menguras

0: tenaga, tayinya,
1: jarat, jarat,
0: menguras tenaga mandarinya,
1: 很吃力，很吃力，
0: 吃力。Nah, sebenarnya, 吃力 di sini, selain mempunyai arti menguras tenaga, ada sebuah kata yang lebih cocok atau ada suatu keadaan berarti sudah hampir tidak bisa kita tangani atau kita sudah hampir tidak kuat lagi atau dengan susah payah dilaksanakan. Jadi misalnya mendaki gunung sudah 5 jam. Jadi bagi siapa saja kalau mendaki gunung 5 jam non-stop tidak berhenti, maka hui kan tau hen ci li, maka akan merasa sudah hampir tak tahan lagi. Nah, ci li di sini mempunyai arti pengurasan tenaga sampai membuat kita hampir tidak bisa tahan lagi. Artinya sudah bagaimana, sudah hampir sampai ke batas maksimal. Ci berarti makan, li tenaga. Jadi makan tenaga, tenaganya sampai termakan, sudah hampir habis kayaknya. Dan sebuah kata lagi, buruk kelihatannya dalam tayi,
1: pai kua, pai kua.
0: Buruk kelihatannya dalam Mandarin,
1: chu chou, chu chou. Buhau kan, buhau kan.
0: Coba kita lihat Mandarinnya, chu chou, buhau kan. Jadi buhau kan, tidak bagus kelihatannya atau tidak cantik. Misalnya kita lihat kalimat ini mungkin akan lebih jelas. Baju ini sungguh jelek sekali. Baju ini sungguh jelek sekali. 这件衣服, baju ini, 真难看, jelek sekali. Benar-benar, sungguh, 真, sungguh, benar-benar, 难看, jelek sekali.
1: 这件衣服真难看. 这件衣服真难看. 但意思, 今天的衫真歹看，今天的衫真歹看。
0: Dan sekarang mari kita simak pepatah Taiwannya。
1: 台湾谚语：温故的爬练道，食辣兼歹看。温故的爬练道，食辣兼歹看。字面上的意思是说，一个驼背的人翻跟斗，不仅很吃力费力，还很难看。引申的一个意思是，一个人做了不合身份的事或能力所不及的事，以至于当众出丑。
0: Pepatah Taiwan ini mengatakan, seseorang yang melakukan suatu hal yang tidak cocok dengan status dirinya atau kemampuannya tidak mencapai ke level yang dimaksudkan, sehingga mengakibatkan ia kehilangan muka di depan orang banyak. Artinya orang ini melakukan sesuatu yang sebenarnya ia tidak bisa melakukannya. Jadi sudah di luar batas kemampuannya, di luar kekuatannya, sehingga ia memaksakan diri melakukannya, maka ia mempermalukan dirinya sendiri. Nah, ini padanannya dalam pepatah Mandarin,
1: 中文谚语，吃力不讨好，吃力不讨好。
0: Langsung mengatakan, 吃力不讨好, sudah susah-susah mengeluarkan tenaga, tetapi tidak mendapatkan perlakuan baik, tidak dihargai, malah disepelekan jerih payah kita. Nah, segera kita simak makna ceritanya. Ini adalah perumpamaan yang sarkastis. Seseorang yang bungkuk badannya, tentu bagian punggung akan melengkung ke atas. Bentuk badan seperti ini tentu tidak begitu cocok untuk berjungkir balik. Tetapi, kalau dipaksakan, mungkin akan menguras tenaga. Dan posisi tubuh ketika berjungkir balik mungkin akan kelihatan jelek. Karena tindakan ini sudah berada di luar kemampuan orang yang bungkuk tadi. Dan memaksakan diri berjungkil balik hanya akan membuat dirinya kelihatan jelek sekali di mata orang lain. Jadi seperti memalukan diri sendiri. Nah, teman-teman, yuk sekarang kita simak kembali kata-kata yang kita pelajari

0: hari ini. Orang yang bungkuk tayinya.
1: Unqiu, unqiu.
0: Orang yang bungkuk mandarinya.
1: 驼背的人。
0: Nah, teman-teman, kembali ke kata tayinya tadi. Nah, kata tadi hanya berlaku dalam pepatah Taiwan ini. Tapi sebenarnya, kata orang bungkuk untuk tayinya bisa seperti ini.
1: Kiao gue, adau gubui. Gubui, gubui 的意思就是乌龟背的意思，像乌龟背一样的那个样子。
0: Yang berarti orang yang bungkuk atau orang yang punggungnya seperti kura-kura. Bagaimana dengan kata kerja jungkir balik? Jungkir balik tayinya?
1: Palendao.
0: Jungkir balik mandarinya.
1: Fangendou.
0: Nah, menguras tenaga tayinya?
1: Jarat.
0: Menguras tenaga mandarinya.
1: 很吃力。
0: Dan sebuah kata lagi, buruk kelihatannya dalam tayi,
1: 拍垮。
0: Dalam mandarin,
1: 出丑，不好看。
0: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini, sampai jumpa.
1: 好，我们下次见喽，sampai jumpa。
2: Inilah Radio Taiwan Internasional.
3: Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia bersama saya Aditya Nugra di sini dengan acara Info Kita. Tempatnya di mana kita bakal berbagi ya berbagai berita ataupun informasi ataupun juga nih segala sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia ketenaga kerjaan yang ada di Taiwan ya. Dan seperti biasa, Kaditya juga sudah menyiapkan ya satu berita dan juga beberapa informasi penting lainnya nih yang perlu kita pahami. Khususnya bagi kita-kita ataupun Anda semua yang sudah menginjakan kaki ke Taiwan untuk bekerja, maka dari itu sangatlah penting ya bagi kita untuk memahami peraturan-peraturan yang ada di Taiwan. Karena jika kita melanggar, waduh, nanti hukumannya itu sangat berat ya teman-teman ya. Jadi untuk berita yang pertama, Kak Ditya bakal berbagi ya sebuah informasi ataupun berita yang memang mengejutkan Taiwan ya baru-baru ini ya. Yaitu adalah terkait adanya kabar terkait perawat migran asing ya yang katanya itu bekerja di kota New Taipei itu terlibat dalam kasus penganiayaan nih teman-teman ya. Jadi seorang nenek yang katanya dilaporkan ya berusia 93 tahun itu menderita demensia ringan. Kemudian pihak keluarganya pun merekrut pekerja migran asal Indonesia untuk menjaganya. Namun ya tidak disangka selama lebih dari 1 tahun cucu dari sang nenek itu berulang kali mengeluhkan perawat sangat galak katanya. Kemudian dirinya itu sangat takut. Kemudian si nenek ini meminta ya agar cucunya itu bisa lebih sering nih untuk menjenguknya. Jadi awalnya keluarga nenek itu beranggapan ya karena mungkin nenek memang ada demensia gitu ya, menderita demensia. Jadi kayak membuatnya itu sembarang bertutur kata. Nah, setelah selang beberapa waktu kemudian ya, pihak keluarga itu terus-menerus nih mendapati adanya cedera nih ya, pada tubuh si nenek dan cucunya itu merasa ada yang nggak bener nih ya, teman-teman ya. Kemudian langsung memasang CCTV di dalam rumah dan di luar dugaan, gambar dalam rekaman itu sangat mengejutkan ya. Jadi menurut hasil rekaman CCTV pada tanggal 26 Agustus, yaitu membuat pihak keluarga itu sangat terkejut ya. Beberapa tindakan kasar perawat ya kepada sang nenek, itu seperti dimaki, kemudian rambutnya itu dijambak, tubuhnya itu ditarik-tarik ya. Nah ini yang mengejutkan pihak keluarga sang nenek. Dan oleh pihak keluarga, langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan bakal menggugat sang perawat. Dan kemudian perawat asal Indonesia ini itu ditampung oleh agensinya. Dan berkaitan dengan tindak lanjut kasus ini ya, meskipun kasus ini sedang dalam proses hukum ya, tetapi pihak keluarga itu merasa khawatir. Jikalau tidak ada yang menjamin, apakah pekerja migran tersebut itu tetap dapat berada di Taiwan untuk penyelidikan dan juga persidangan? Apakah bakal ada mekanisme hukum yang mengatur agar yang bersangkutan itu kabur ataupun meninggalkan Taiwan gitu ya? Dan yang pastinya keluarga nenek itu sangat sedih, karena mereka itu memperlakukan pekerja migran dengan baik gitu ya.

dengan harapan agar perawat ini juga bisa menjaga nenek mereka dengan baik pula. Ya, tapi ya, yang lebih memilukannya lagi itu adalah menurut pihak keluarga, sehari setelah kejadian itu didapati ya, mata nenek itu membengkak dan untung saja kondisi nenek sampai berita ini dirilis yaitu tetap stabil ya, dan saat ini anggota keluarga itu fokus menjaga nenek dan juga berharap ya proses hukum itu dapat berjalan dengan adil agar kejadian demikian itu tidak terulang kembali dan terjadi pada lansia-lansia lainnya. Jadi ya dari berita ini, Kak Aditya ingin mengingatkan juga ya kepada teman-teman semua, jangan pernah pakai kekerasan ya teman-teman ya, apalagi orang yang Anda rawat ya, karena dari orang yang Anda rawat itu, Anda itu baru bisa mendapatkan nafkah yang mana itu untuk menghidupi ataupun ya membantu perekonomian keluarga. Dan jika Anda memang ya katakanlah ini menggunakan kekerasan, dan apabila memang ada buktinya seperti ini, ada kamera CCTV, nah, otomatis ya semua hukum yang telah Anda langgar mau tidak mau harus Anda tanggung sendiri ya teman-teman ya. Maka dari itu, katakan tidak pada kekerasan, baik itu pada orang yang Anda jaga ataupun orang yang Anda kenal, baik itu teman, saudara, keluarga, mungkin saja pas liburan Anda ada cekcok juga dengan teman. Jangan pernah lewat jalur kekerasannya, jangan pernah memakai jalur kekerasan untuk menyelesaikan masalah ya teman-teman ya, karena otomatis itu juga sudah melanggar peraturan, dan orang yang Anda pukul ataupun orang ataupun korban ya, kita sebut saja korban yang mengalami kekerasan tersebut, itu bisa melaporkan Anda ke pihak kepolisian ya, dan otomatis Anda pun harus menanggung sendiri akibatnya ya teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian setelah ini Kak Aditya juga bakal berbagi nih berbagai peraturan-peraturan lainnya yang pastinya sangat penting sekali untuk kita pahami ya teman-teman ya, apalagi mengingat kondisi kita itu saat ini sedang bekerja di Taiwan ya. Maka dari itu seluruh peraturan yang memang sudah ditetapkan itu kita harus paham, jangan sampai Anda melanggarnya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ya, demi menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian gitu ya, dan juga peternakan lokal, sedari tanggal 1 Oktober 2008, bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan juga peternakan beserta produk-produk lainnya, itu harus melapor ke kantor bea cukai ataupun mengajukan permohonan pemeriksaan kepada konter Biro Inspeksi dan Karantina Kesehatan Hewan dan Tumbuhan ya teman-teman ya. Bagi para pelanggar itu bakal dikenakan denda yakni sebesar $3,000 Taiwan ke atas, dan untuk pelanggaran kasus tertentu yang berat itu otomatis bakal berurusan dengan hukum. Jadi tanaman dan barang-barang lain yang dikirim melalui pos itu harus memenuhi peraturan karantina baru dapat diambil setelah melewati persyaratan karantina. Dan bagi teman-teman ya yang memang ingin tahu terkait informasi akan persyaratan karantina, ya otomatis boleh menghubungi dengan nomor 02-234-31401. Ya sekali lagi nomornya adalah 02-234-31401 untuk informasi terkait persyaratan karantina. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah Departemen Kesehatan dan juga Kesejahteraan Kantor Biro Kesehatan Nasional, sedari tanggal 1 November 2009 yang lalu itu memberlakukan peraturan baru terkait undang-undang larangan bahaya merokok ya, yang mana di dalamnya itu termasuk nih larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat umum yang terdapat 3 orang ataupun lebih. Jadi perokok yang melanggar peraturan itu dapat dikenakan denda yakni sebesar $2,000 Taiwan sampai $10,000 Taiwan ya teman-teman ya. Jadi pintu masuk di lokasi larangan merokok itu harus ditempel yang namanya tanda peringatan larangan merokok yang jelas. Kemudian lokasi yang tidak ditempel tanda larangan merokok tersebut itu bakal dikenakan denda yakni sebesar $10,000 Taiwan sampai $50,000 Taiwan. Dan apabila teman-teman itu tidak jelas ya apakah tempat tersebut itu adalah area merokok ataupun bukan, maka dapat menghubungi ya saluran hotline dengan nomor 0800-531-531. Sekali lagi, kali dia ulangi, Anda dapat hubungi saluran hotline dengan nomor 0800-531-531 untuk mendapatkan informasi.

informasi ya. Dan apabila Anda itu memiliki keinginan nih untuk berhenti merokok, otomatis ya dapat menghubungi nomor 0800 636363 ya. Sekali lagi Kak Titi ulangi, bagi Anda yang memiliki keinginan untuk berhenti merokok itu dapat menghubungi nomor 0800 636363 untuk mendapatkan pelayanan konsultasi ya. Kemudian ketiga yaitu adalah terkait undang-undang atau hukum di Taiwan ya teman-teman ya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Hewan itu menetapkan ya, jikalau bagi siapa saja pun itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan juga melukai ataupun menyakiti hewan, bahkan tidak boleh sembarang membantai anjing, kucing ya, itu harus diingat. Dan hukuman yang paling berat itu bakal dikenakan hukuman pidana ataupun kurungan penjara, yaitu di bawah 2 tahun, dan bakal dikenakan hukuman denda yakni di atas $200,000 Taiwan dan di bawah $2,000,000 Taiwan ya teman-teman ya. Jadi menjual ataupun mengkonsumsi daging anjing atau kucing itu bakal dikenakan hukuman denda yakni di atas $50,000 Taiwan dan di bawah $250,000 Taiwan ya. Jadi tolong diingat. Kemudian selanjutnya, kita semua itu dilarang ya untuk mengirim uang melalui jalur yang ilegal ya teman-teman. Jadi bagi oknum yang menyediakan jasa pengiriman uang ilegal itu dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Bank Pasal 29 Ayat 1 dan Peraturan Manajemen Pengiriman dan Pertukaran Mata Uang Asing Pasal 22 Ayat 1 itu terkait peraturan larangan ya untuk selain bank, pihak lain itu tidak boleh menyediakan pelayanan pengiriman uang. Kemudian juga ada yang namanya perdagangan pertukaran mata uang asing ilegal itu tidak dibenarkan, maka harus menerima tanggung jawab hukum. Dan selain itu sering terjadi nih yang namanya perselisihan ya dalam pelayanan pengiriman dan pertukaran mata uang asing tersebut. Oleh karena itu, PMA ataupun Anda semuanya ataupun kita semuanya hendaknya melakukan transaksi pengiriman uang melalui organisasi keuangan resmi, contohnya seperti bank, untuk mencegah yang namanya terjadinya penipuan atas uang yang didapatkan dengan susah payah. Ya. Dan selain itu, di masa sekarang ini juga ada sebagian bank nih yang sudah menyediakan pengiriman uang ke luar negeri, baik itu melalui mesin ATM ataupun aplikasi handphone, agar kita semua itu dapat melakukan pengiriman secara leluasa dan juga aman ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya peraturannya itu adalah ketika naik transportasi umum nih, contohnya seperti bus, MRT, kereta api ataupun kereta cepat ya, maka berikan tempat duduk Anda bagi para orang tua ataupun ibu hamil, orang cacat ataupun yang sedang menggendong anak ya teman-teman ya. Otomatis harus secara inisiatif berikan tempat duduk Anda dan juga jangan duduk di tempat duduk prioritas ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya nih ya, demi memelihara sumber daya hutan dan juga melindungi air dan tanah yang berharga, mengurangi kerusakan, maka peraturan perhutanan itu menerapkan peraturan jikalau setiap orang itu tidak diizinkan untuk mencuri batang pohon milik negara, produk ataupun itu juga semua, dan bagi para pelanggar itu bakal dikenakan hukuman yakni 1 tahun penjara ya, dan untuk pelanggaran lebih dari 1 kali itu dikenakan denda yakni sebesar 5 sampai 10 kali lipat dari nilai barang tersebut. Dan jikalau Anda ketahuan ya mencuri pohon berharga nih seperti pohon siprus Taiwan ataupun pohon siprus Jepang, pohon antrodia dan juga yang lain-lainnya, itu bisa mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat ya. Dan paling berat itu bakal mendapatkan hukuman selama 10 tahun 6 bulan penjara, dan untuk pelanggaran lebih dari 1 kali itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 10 sampai 20 kali lipat dari nilai barang tersebut. Maka dari itu jangan melakukan pelanggaran ya teman-teman ya. Nah, bagi Anda yang mengetahui nih, misalkan saja nih ya, ada orang yang melakukan pencurian ilegal, otomatis Anda dapat menghubungi saluran pengaduan dengan nomor 0800 057 930, sekali lagi ya 0800 057 930, yang mana untuk setiap oknum yang berhasil ditangkap maka Anda bisa mendapatkan bonus yakni maksimal sebesar 3 juta

0: dolar Taiwan ya teman-teman ya. Dan selanjutnya nih peraturan lainnya, demi melindungi hak Anda dalam membuka rekening bank di Taiwan, itu disarankan ya untuk membuka rekening pembayaran interbank di bank ya, untuk mempermudah Anda menarik uang secara interbank di kemudian hari. Jadi untuk mencegah kartu identitas Anda itu dicuri, untuk membuat nomor telepon, maka jagalah dokumen pribadi Anda dengan baik dan juga jangan serahkan kepada orang lain ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ya, demi memberikan informasi nih kepada para pekerja asing terkait para pengusaha Taiwan atau majikan yang mencari pekerja dari negara asal dan untuk meningkatkan kesempatan para ex-pekerja nih untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang terpercaya, maka Departemen Tenaga Kerja itu menyediakan pelayanan informasi melalui situs web perencanaan imigrasi bandara layanan peduli ya. Situsnya itu adalah fwas.wda.gov.tw ya teman-teman ya. Nah selanjutnya, demi memudahkan para pekerja asing, majikan dan juga agensi dan juga masyarakat nih untuk memahami terkait informasi pekerjaan profesional asing, hak dan kewajiban, kepentingan dan tindakan pencegahan, Departemen Tenaga Kerja itu membentuk situs web untuk penjelasan hak-hak tenaga kerja nasional yang mana tersedia dalam multibahasa termasuk bahasa Mandarin, Inggris, India, Vietnam, Thailand ya, yang mana itu bakal memberikan informasi terbaru yang terlengkap juga ya tentang hukum imigrasi dan juga perlindungan hak. Jadi untuk situsnya yaitu adalah fw.wda.gov.tw ya teman-teman ya. Kemudian peraturan yang tidak kalah pentingnya yang lainnya yaitu adalah mabuk pada saat mengendarai mobil ataupun sepeda motor, sepeda listrik ataupun sepeda itu dilarang ya di Taiwan ya teman-teman ya. Dan jikalau konsentrasi alkohol Anda itu melebihi standar, otomatis bakal dikenakan denda yakni di atas $15,000 Taiwan yang bakal bertambah bila terulang ya. Dan jika terjadi kecelakaan, otomatis ya kita pun bakal terjerat hukuman denda dan juga perdata. Maka dari itu mohon untuk diperhatikan ya, jangan pernah mengendari kendaraan baik itu mobil, motor, sepeda listrik, kendaraan roda dua listrik mikro ataupun sepeda ketika Anda itu sudah meneguk minuman keras ya teman-teman ya. Dan selanjutnya nih, demi memberikan lingkungan pendidikan yang lebih baik ya untuk generasi berikutnya, PMA Taiwan ya yang ada di Taiwan hendaknya melakukan pencegahan kehamilan ataupun KB ya teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang memiliki problema hamil gitu ya selama masa bekerja di Taiwan, otomatis ya dapat hubungi hotline dan konsultasi dengan nomor 1955 guna meminta bantuan ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ya, Taiwan itu menggalakkan program pengobatan bertingkat yang mana ketika sakit, maka pergilah ke klinik terdekat ya. Dan jikalau perlu, dialihkan ke rumah sakit yang lain ya, dokter itu bakal membantu untuk mencari divisi dan juga rumah sakit yang paling sesuai agar kita ataupun teman-teman semua itu dapat perawatan kesehatan yang terbaik ya. Jadi ingat sekali lagi, jika memang merasa badannya itu kurang enak ataupun sakit, otomatis langsung pergi ke klinik terdekat ya. Apalagi bagi Anda yang memiliki yang namanya kartu NHI ataupun kartu ASKES ya teman-teman ya. Dan selanjutnya nih, demi melindungi hak perekrutan PMA ya, Kemenaker Taiwan itu menyediakan aplikasi bahasa asing ya, baik itu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand, yaitu adalah pengajuan dan pengecekan mandiri tenaga kerja asingnya yang mana memudahkan PMA untuk mengecek kemudian juga mendownload nih ya, surat perekrutan ataupun surat ganti majikan secara mandiri dan juga bisa mewakili majikan atas pengajuan perekrutan ataupun ganti majikannya. Jadi dan itulah kurang lebih peraturan-peraturan penting yang pastinya harus kita pahami ya, apalagi bagi kita yang memang sudah menginjakkan kakinya dan bekerja dan juga hidup di Taiwan. Semoga saja informasi yang tadi Kak Ditya bagikan itu bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda dan jangan pernah melanggarnya. Oke deh, Kak Ditya pamit dulu. Sampai jumpa semua. Bye-bye.
1: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
2: Apa kabar teman-teman semua?

0: Gembira sekali dapat bersama Anda di udaranya RTI Radio Taiwan Internasional untuk siaran bahasa Indonesia dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Kembali Anda ditemani dengan kita berdua di sini, saya Farini Anwar.
1: Saya Amina Chandra, apa kabar? Semoga saja sehat.
0: Sehat
1: itu penting.
0: Betul.
1: Kalau kita tidak sehat, mau beraktivitas apa saja, pasti susah dan halangannya makin banyak.
0: Iya, tapi yang namanya sehat kadang-kadang itu kita
1: sakit gak bisa dihindari.
0: Iya, kadang-kadang kita gak nyangka, kita berasa oh kita hidupnya udah sehat loh.
1: Iya,
0: kita ini
1: sehat,
0: gini-gini loh.
1: Iya, tapi makan sehat, aktivitas olahraga juga ada, tidur juga cukup.
0: Tapi biasanya itu kamuflase ya. Bilangnya maksudnya oh sehatnya, oh saya udah hidup sehat loh. Hidup sehatnya yakin, hidup sehat. Pas dirinciin, hidup sehatnya dalam tanda kutip juga.
1: Oke, tapi mungkin juga karena kita udah hidup sehat, layaknya seperti begini Kak Farini. Amina umpama dengan orang yang mengemudi atau berkendaraan di jalan. Nah, pada saat dia sudah berhati-hati, tetapi di lingkungan itu atau ada pengendara lain yang tidak hati-hati,
0: nah, itu
1: sehingga menabrak.
0: Kecelakaan.
1: Nah, sama juga pada saat kita sudah menjaga badan kita agar sehat, tetapi lingkungannya ini tidak kondusif, ya juga akan berdampak buruk bagi kesehatan
0: makanya,
1: kita.
0: Kadang-kadang susah ya. Udah gitu kemudian ya kita udah hidup sehat, tapi misalnya kayak sekarang ini ya ada kebakaran hutan, jadi asapnya itu kan otomatis paru-paru. Udah
1: bisa
0: gitu
1: merusak
0: kemudian juga
1: pernapasan.
0: Istilahnya orang lain merokok, kita kena yang namanya efek kedua dari merokok. Kemudian juga ada misalnya banjir, kena pencemaran, kita juga kena. Padahal kita udah hidup sehat, tapi lingkungan juga mempengaruhi. Jadi kadang-kadang susah, kita harus mencari dan juga ya itu dia menjaga lingkungan, menjaga memperhatikan lingkungan, kemudian menjaga diri kita sendiri. Kayaknya banyak sekali unsur-unsurnya.
1: Ya, jadi mungkin sehat, hidup sehat bukan sendiri yang menjaga kesehatan, tapi harus bersama-sama.
0: Betul, berada di tempat yang mana, memperhatikan dan segala macam. Dan yang paling penting nih, yang kita boleh bilang setiap hari lakoni. Dan kalau kita, seandainya kita beranggapan ah sekali-kali aja deh, ah begini aja deh, dan bisa kok. Nah itu dia kadang-kadang ini yang menjadi istilahnya bumerang ya. Dibilang katanya oh kita sudah hidup sehat, tetapi kadang-kadang begini. Tapi ya kita gak tahu, badan kita kadang-kadang susah ditebak Kak Amina. Bilangnya oh udah hidup sehat nih, eh ternyata timbul yang namanya tumor, kanker, yang boleh bilang susah diprediksi, ya kan? Ya mungkin kalau seandainya flu segala macam kan kelihatan gitu. Kadang-kadang tumor kanker itu kadang-kadang di bagian begitu banyak bagian kita, kadang-kadang di ujung jari aja tumor kulit lah, apa kanker kulit lah, lambung lah, usus lah atau segala macam itu juga susah.
1: Iya. Yang tapi sebenarnya kalau misalnya kita sakit menurut Amina, itu juga wajar-wajar saja sih Kak Farini.
0: Iya.
1: Atau mungkin bisa disebut sebagai bagian yang perlu kita jalanin. Jadi kita berupaya untuk hidup sehat, tetapi kita juga tidak bisa menghindari sakit, terjangkit penyakit, atau menderita. Nah ini kita juga gak bisa menghindari.
0: Betul.
1: Nah cuman hanya berupaya,
0: sama penyakit tua juga tuh,
1: betul,
0: bisa dihindari.
1: Berupaya untuk mencegahnya.
0: Betul.
1: Termasuk misalkan penyakit tua nih, kalau bisa ya agak lama lah.
0: Iya.
1: Saya mau hidup sehatnya, hidup awet mudanya itu lebih panjang.
0: Betul.
1: Nah hidup tuanya ya belakangan deh.
0: Iya. Kemudian juga hidup tuanya jangan tersiksa deh gitu. Karena ada orang hidup tua bisa umur panjang tapi tersiksa dengan penyakit misalnya tulang keropos, kemudian juga penyakit istilahnya susah tidur, atau mungkin juga kadang-kadang pinggang sakit, belum lagi yang istilahnya diabetes lah, komplikasi hipertensi.
1: Kok yang disebutkan Kavar ini aku sudah merasakan tanda-tanda atau gejalanya.
0: Itu tanda-tandanya Anda sudah ya, yang pasti ya teman-teman. Nah di antara unsur-unsur untuk hidup sehat ya itu selain makan, itu juga penting yaitu adalah tidur. Karena selain setiap hari nih kita harus makan, setiap hari juga kita harus tidur.
1: Kapan ini tidur berapa jam sehari?
0: Tidur 6-7 jam.
1: Masih oke
0: ya? Termasuk nggak oke sih sebenarnya. Biasa orang bilang 7-8 jam. Kalau orang bilang katanya tidur tiap kali kurang di bawah 7 jam, itu boleh bilang sudah mulai menabung penyakit.
1: Terus kalau tidurnya itu pulas nggak? Nyenyak nggak?
0: Yang pasti sampai ileran.
1: Oh berarti pulas dong.
0: Iya, tapi pulasnya itu ya kalau dihitung pulasnya ya mungkin cuma 3-4 jam. Selebihnya itu boleh bilang ya kadang-kadang bangun karena ya mungkin mau ke toilet ya, mau pipis, kemudian mau tidur lagi kan mesti agak sedikit sadar nggak sadar. Jadi itu masih kadang-kadang ya bisa ini aus nih atau apa. Jadi kayaknya mungkin 2-3 jam kondisinya seperti itu.
1: Wah, lumayan
0: tidur
1: juga
0: pulesnya. Jadi orang bilang juga katanya tidur juga bukan berarti tidur ya meremata, tetapi kualitas tidur juga itu penting katanya.
1: Tidur katanya itu ada tingkatan, di alam
0: tiga fase.

0: sadar, harus benar-benar pulas, itu baru berkualitas.
1: Iya, benar-benar antara alam nyata dengan alam maya, bukan maya ya, alam tidur itu benar-benar udah klop, baru Anda udah baru termasuk tidur pulas.
0: Iya, kadang-kadang kita kan pada saat susah tidur kan, padahal mata udah murem dan kita sudah merasa tidur, tapi kok masih otaknya masih berjalan, masih mikir, masih tahu oh ini kayak kenapa gitu di ruang kamar tidur itu ada apa gitu, masih ngerti.
1: Begitu tiba-tiba kadang-kadang kepikir, oh ya tadi kayaknya tadi siang aku belum begini nih, apa enggak di kulkas kayaknya masih ada makanan ini buat besok, boleh gak ya? Itu kalau dalam masih dalam berpikir itu berarti belum masuk tidur sih sebenarnya. Iya.
0: Ada jadi, juga orang yang dia tuh pengen tidur, dia tidak pengen memikirkan sesuatu dan pengen tidur tapi tidak bisa.
1: Nah itu dia.
0: Benar-benar biasanya tidak ini bisa. Juga Amina juga kaget, oh ternyata juga ada itu.
1: Ini
0: padahal
1: juga
0: masih muda kak.
1: Oh itu dia. Baru Favarin bilang padahal ini karena seiring dengan faktor usia, otomatis tidur juga kualitas tidur makin berkurang dan waktu tidur juga makin pendek. Tapi istilahnya lebih dicicil. Jadi satu hari misalnya tidur benar-benar tidur malamnya itu mungkin 4-5 jam, tapi siang harinya tuh mesti ada nap sebentar atau tidur istirahat siang. Udah tidur kemudian siang. Sorenya pun juga agak istirahat. Jadi di jumlahnya jadi kayak bayi lagi sih.
0: Wah. Katanya yang begini nih sebenarnya kalau kurang sehat.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya ada sebuah studi yang diterbitkan dari jurnal kesehatan Nature Aging yang di mana juga dengan mempelajari 500 ribu orang dan jawabannya itu cukup mengejutkan berkaitan dengan kualitas tidur. Dan di mana tidur itu benar-benar sangat bagus sekali untuk pertumbuhan otak kita atau kesehatan otak. Dan pada saat tidur yang dicicil itu ternyata itu tidak diterima oleh otak. Jadi sebenarnya pada saat kita tidur jam emasnya itu 7 jam. Ini sangat penting sekali. Jadi harus membiarkan otak itu istirahat full selama 7 jam.
1: Jadi baru benar-benar bisa memperbarui sel segala macam dalam tubuh kita. Nah itu dia, seiring dengan faktor usia. Kadang-kadang boleh bilang kita juga maunya begitu. Tetapi apa boleh buat? Kayaknya ya kadang-kadang gitu ya. Misalnya nih tidur nih, kalau udah mungkin sudah berumur ya, kalau anak kecil kan mau tidur gaya apapun gak bakal bisa istilahnya kesemutan. Sedangkan kalau udah tua ya kan, gaya sedikit bagaimana tiba-tiba kebangun karena udah kesemutan atau enggak kebangun karena udah pengen pipis. Kalau anak kecil kan ngompol aja gitu kan. Iya kan, udah gitu apa enggak ya itu dia. Kalau anak kecil kan kepanasan, gorek-gorek sampai segala macam muter pun dia gak kebangun. Kalau kita muter sedikit ya mungkin ya udah langsung agak kebangun ya, kaget sendiri atau gimana. Nah itu dia, kembali lagi dengan faktor usia. Tapi ini juga merupakan satu hal yang harus dibiasakan karena tubuh kita juga memiliki jam tidur, jam tubuh ya berarti ya. Jadi kalau kita seandainya sudah dibiasakan misalnya malam nih jam 11 mesti tidur, orang bilang kan yang paling bagus tuh tidur jam 11 itu sudah dalam kondisi tidur bilangnya sih gitu. Jam 11 sampai jam 2 itu masa emasnya tidur. Kalau sudah lewat itu metabolisme segala macam kan udah beda lagi katanya sih gitu ya. Nah tapi kan kita alasan jam tidurnya misalnya kalau saya lelet 3 jam kan saya mau ikutin Australia gitu kan, mau ikutin Amerika ya kan, bisa bilang begitu kan. Nah itu dia kadang-kadang gitu. Jadi kita kalau mau bisa usahakan agar kita menjaga disiplin jam tubuh kita. Jadi tidur misalnya jam 11 ya, jam 11 biar bagaimanapun jam 11 sudah ada di kamar dan sudah ada golek di ranjang. Jangan sambil golek ranjang sambil main HP atau apalagi sambil nonton TV.
0: Harus
1: atau gimana.
0: Harus konsisten lah dan disiplin ya.
1: Nah, dan mungkin sudah matiin lampu segala macamnya sih.
0: Betul. Dan dari studi ini yang juga menganalisa data berkaitan dengan pertumbuhan atau kesehatan otak dan juga tes kognitif dari 500 ribu orang ini yang dengan kelompok usianya 38 hingga 73 tahun. Dan hasilnya menunjukkan bahwa ada kurva U-nya itu terbalik dengan standar antara tidur dan kinerja otak. Nah, di sini dijelaskan bahwa tidur 7 jam setiap hari merupakan tidur yang tepat. Nah, kemudian jika bagi yang tidurnya terlalu sedikit atau juga terlalu banyak,
1: nah, susahnya di
0: situ ya. Bisa mempengaruhi daya ingat, konsentrasinya atau juga kecepatan reaksi. Nah, ini juga akan membuat masalah otak ini makin berkembang.
1: Tapi ini secara umum ya teman-teman, ada orang yang memang jam tidurnya itu memang lebih panjang. Seperti kakak Farini ya dulu ya, kalau lagi masih muda itu biasanya, dan sampai sekarang pun dibandingkan dengan orang lainnya, dia itu mesti punya jam tidur lebih panjang. Kalau dulu dia mesti 10 jam, kalau nggak 10 jam dia bisa uring-uringan. Kalau setelah lewat 10 jam dia bisa istilahnya lebih normal ya belajar.

0: jar segala macam juga lebih lebih cepat tangkap gimana. Tapi sekarang ini orang kan kita 7 jam udah cukup kan, kadang Fahri ini 6-7 jam, sedangkan dia mesti 8-9 jam. Kalau 8 jam udah full istilah tidur, dia baru bisa istilahnya nggak uring-uringan. Kalau nggak dia bisa berasa bete lah atau gimana lah, tergantung sih makanya. Jadi ya 7 jam itu biasanya itu untuk secara umumnya.
1: Iya. Dan kita memang harus mendidik anak-anak kita ya sedari dini ya, bahwa tidur itu sangat penting sekali. Tidur yang berkualitas. Apalagi anak zaman sekarang, mereka yang tetap berdampingan dengan HP, tidur di samping juga masih ada HP atau tablet gitu, dan pada saat tidur pun masih mendengarkan musik lah atau mungkin ya film lah, tetap ditonton. Dan kondisi ini menurut Amina, karena apabila berkepanjangan ini juga bisa merusak, bukan merusak selaput telinga ya, dan mungkin akan berpengaruh pada otaknya.
0: Dan kemudian juga dibiasakan dari kecil. Kadang-kadang dari kecil Fahri ini lihat ada beberapa keluarga, mungkin karena masih muda ya, jadi kalau orang tuanya masih sibuk dengan handphone, sibuk dengan kerja, akhirnya anaknya juga ikut sibuk, gak diurusin dulu. Maksudnya biasanya kan kalau ini kan mesti jam 10 misalnya tidur, mesti tidur apakah jam 9 atau mungkin jam 8, tapi karena ibunya masih sibuk, ayahnya juga masih belum pulang misalnya, jadi anaknya juga ikut-ikutan, makanya otomatis jam tidurnya keganggu. Padahal ini merupakan penting ya, karena jam tidur, waktu tidur itu juga boleh bilang sangat mempengaruhi perkembangan anak dan juga perkembangan kita sendiri, tentu sel kita.
1: Betul. Nah, dan ada juga yang bilang kan, misalkan dia mungkin pas hari kerja dia harus lembur, sehingga jam tidurnya itu kurang, kemudian dimanfaatkan untuk tidur di Sabtu dan Minggu. Nah, sebenarnya untuk kondisi seperti ini juga kurang baik ya untuk kesehatan otak kita. Nah, sebaiknya memang pada saat tidur ya tidur. Nah, kita bisa juga belajar dengan artis-artis keren. Misalkan mereka adalah penyanyi bintang diva yang jam terbangnya itu tinggi, harus kemana-mana, kemudian juga harus latihannya itu juga berjam-jam, berbulan-bulan. Nah, mereka harus juga bisa mengatur kondisi fisik, otak, tubuh mereka juga harus mereka atur.
0: Betul.
1: Jadi ada bintang yang bilang pada saat dia harus terbang kemana keliling dunia untuk mengadakan konser, di perjalanan baik itu di pesawat atau di mobil, dia harus tidur.
0: Dan tidurnya itu benar-benar tidur pulas. Memang sih. Dan kemudian juga ada tuh ya dari laporan sih, bilang berita, si Jerian yang FC itu, dia juga begitu. Katanya kalau seandainya di rumah, dia sebisa mungkin kalau nggak perlu, nggak pegang tuh yang namanya gadget. Kemudian istirahatnya benar-benar cukup. Pokoknya waktu tidur dia pasti tidur. Dia kalau lagi pas sibuk-sibuknya pun, dia juga akan mencari waktu untuk mencukupi tidurnya. Nggak boleh istilahnya kalau lagi sibuk dia wodor begitu, pas lagi istirahat tidur abis-abisan. Kadang-kadang mereka kan gitu kan, kalau seandainya lagi sibuk mungkin lagi syuting film atau mungkin juga lagi konser, pada saat sibuk-sibuknya kan berarti mereka harus mungkin dur-duran sehari mungkin 14 jam atau bahkan mungkin 20 jam. Sebenarnya tidurnya cuma 4 jam. Dia bilang katanya dia tidak akan mau bisa terima. Jadi pokoknya diotomatiskan jatah satu hari, harus satu hari diberesin. Jadi istilahnya kayak makan sih. Gak boleh kita kalau lagi besok kita mau gak makan sama sekali,
1: disiplin lah ya.
0: Hari ini jadi makan sebanyak-banyaknya, itu gak bisa, kita gak bisa nabung kayak begini.
1: Jadi tetap harus disiplin ya. Nah, dalam penelitian itu juga menuliskan bahwa setelah usia 60 tahun dikarenakan penurunan fisik tubuh manusia. Nah, jadi untuk durasi tidur ideal ini juga akan berkurang. Ya, semakin tua mungkin jam tidurnya kembali seperti bayi ya. 2 jam sekali bangun, 2 jam sekali harus nonton TV, harus minum atau ke toilet dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk tidur nyenyak ini memang harus dibiasakan atau diajari dulu. Kemudian tubuh kita juga harus disiplin. Dan di mana tidur ini baru akan memberikan kita ya mungkin tubuh yang lebih sehat.
0: Dulu Fahri ini inget ya, karena memang Fahri ini memiliki masalah susah tidur itu dari kecil. Karena Fahri ini kalau tidur siang aja itu langsung malamnya gak bisa tidur.
1: Jadi atau gimana dong?
0: Tiap kali makanya Fahri ini dijatehin kalau seandainya mau tidur siang itu antara jam, kan biasa dulu sekolah kan jam 12 baru pulang, mentok sampai jam 1 atau mungkin juga mentok-mentok sekali jam 2. Kalau jam 2 belum bangun pasti udah dibangunin, karena akan mengganggu waktu tidur malam malam Farini. Bisa terakhir Farini nggak ngantuk, akhirnya gangguin orang yang lainnya sih. Dan kemudian jadi akhirnya besokannya akhirnya mempengaruhi besoknya. Karena misalnya tidurnya, karena Farini tidur siang sampai lewat jam 2, akhirnya malam Farini mungkin tidurnya sampai jam 12 atau jam 1. Nah, bangunnya lagi padahal mesti nyukupin dengan tidur kan 7 jam atau 8 jam dulu lagi kecil. Jadi akhirnya mau sekolah dibangunin dulu

0: akhirnya ya itu dia nggak bisa konsentrasi lah, nggak bisa belajar bener lah dan lain sebagainya. Jadi akhirnya bakalan jadi lingkaran setan. Nah makanya setelah ketahuin ritmenya Farini, akhirnya di Mama Farini bilang, ya pokoknya jam 1 mesti dibangunin, Farini mesti bangun meskipun baru tidur atau gimana, mesti bangun biar malamnya tidurnya bener-bener pulas dan mencukupi gitu sih.
1: Iya.
0: Dan juga

0: manapun, kapanpun, meremlah, tidurlah. Yeah. Tidur sebentar juga oke okay, katanya. Karena kalau kamu kita maksa nih, lagi ngantuk, lagi capek, kita paksa lagi, akhirnya lewat masa itu, kita gak bisa, gak diistirahatin. Akhirnya itu apa namanya, mungkin malah merusak siklus tidurnya. Mm-hmm. Jadi ya itu dia katanya. Jadi kapanpun, kadang-kadang Fahri bilang, ya mana mungkin tiba-tiba kalau lagi rekaman studio, ah ngantuk ah tidur dulu. Tapi ternyata ada ya penyiar lain seperti itu. Ada yang bilang katanya dia pernah lagi bikin-bikin acara, ternyata dia tidur katanya.
1: Oh, ketiduran. Oh ya. Nah, ya, menurut Aminah kalau tidur memang, apalagi jika kita yang sudah berusia, mm-hmm. itu agak susah. Mm-hmm. Bisa mengenali tempat, mm-hmm. bisa mengenali kondisi, apalagi jika ada pekerjaan yang belum selesai, mm-hmm. malah akan membuat kita susah tidur. Mm-hmm. Nah, di sini dokter yang juga menyarankan ya, ada beberapa hal tips ya yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah tetapkan waktu bangun yang konsisten, mm-hmm. bukan waktu tidur.
0: Bangunnya,
1: nah, di sini dikatakan tertidur mungkin sulit dikendalikan, mm-hmm. tetapi bisa menggunakan alarm, jam waker untuk membantu, dan juga stabilkan waktu bangun secara bertahap untuk mengembalikan jam biologis teman-teman ke waktu tidurnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, akhir pekan mungkin bisa membatasi ya, tidur siang atau tidur tambahan ya. Kemudian diganti mungkin tidur siangnya lebih dikurangi ya. Lalu juga bisa memajukan jam tidurnya. Misalkan mungkin saya susah tidur nih, jadi mungkin setengah jam sebelumnya sudah benar-benar diranjang bebas dari segalanya agar bisa terlelap dalam tidurnya.
0: Kemudian juga ada satu lagi, kalau seandainya habis perjalanan atau anak-anak sekolah gitu ya, itu juga sebisa mungkin sebelum mulai lagi ke aktivitas biasa itu diadaptasiin lagi. Iya. Kalau kita habis liburan panjang nih, misalnya kalau Imlek liburannya kan hampir 9 hari. Nah, biasanya udah hari ke-7 itu kita mesti kembali lagi tuh ke kehidupan normal, mulai kehidupan normal biar jangan terlalu kaget dan akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Oke, teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini.